misalsiwa hi Monica Novel alulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandziyisi la Tomas Buruma ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.